anyake ah laba ku imbelela na bona batsuka bavutha loko va imbelela ma lalela kona na kongo mauko rwesha ku hola ku ntsisisunga uta tsaka ya bili mandlazi lwe hoyi tuna 53 minutes.

0: kama timu ya siku la nyamuntla hi tsundzukile ku tlhatukisiwa ka kisiku ku va doropa leswo a xifundza xa Zavala ni ku sungula ka nyimpi ya ku khulula tiko la Namibia swo hi lembe la 1966. Matimu ma baliwile hi Dalila Mikidadi matolokiwa matlhela ma kombisiwa hi Nicolau Mukhavele ka vukhawuteli bya marito ni mpfumawulo bya Mariamu Ibrahimu.
1: Mutwile matimu ya siku.